0: umurnya udah berapa tahun gitu loh.
1: Tapi sudah gak relate kalau dipakai. Kan bisa months, udah gitu.
0: Mohon maaf Bapak dosen aku ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini kan nama orang gitu loh.
1: Iya maaf, maaf loh. Ya,
0: bukan
1: maaf,
0: nama
1: maaf.
0: Brand. Kalau nama brand mungkin udah relate tidak relate-nya.
1: Jadi Bapak ini curiga nama aslinya bukan Maman ini sebenarnya. Dia pakai nama palsu.
0: Iya nama aslinya Sudirman tadi.
1: Panggilnya Mang Maman ya.
0: Izin saya bacakan ya.
1: Oh iya iya iya iya iya. Boleh boleh enak nih monggo.
0: Bapak izin konsul. Namanya penyebutannya ya, aja udah konsul ya, ya. Bukan curhat.
1: Luar biasa.
0: Saya dikasih pilihan sama orang tua saya. Saya sedang kebingungan karena diberikan pilihannya lanjutin kuliah atau jadi YouTuber, Pak. Baiknya saya pilih yang mana ya, Pak?
2: ที่อยู่เฉยๆก็ยังเสียวเสียวอะไรหรอครับเสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะงั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยัง ขนาด70 กรัม 120 บาทใช้ได้นานเกือบ 6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: 021-321-1039.
1: Tulisin nama
0: lo siapa, domisilinya dari mana, terus kasih tebak-tebakan beserta jawabannya.
1: Nah itu gampang, gak harus lucu, yang penting unik ya, ketebak sama kita ya. Ya,
0: karena buat tebak-tebakan yang paling menarik menurut kita bakalan dapat hadiah ini ya, voucher karaoke.
1: Voucher karaoke family. Wah, bersama keluarga di awal bulan bernyanyi bersama. Nyanyi lagu Majut Agentar bisa.
0: Ah, boleh, boleh. Karena membela yang benar itu ya.
1: Iya. Nyanyi lagu Anang Hijau.
0: Iya.
1: Bisa. Apa separuh hembody ya?
0: Separuh hatiku. Memang Anang Hijau sekarang lagi live TikTok ya, yeah, buat jualan handbody. Kalau nggak percaya, coba cek aja di tweets ya.
1: Lagi rame banget. Oke, ngomongin soal Anang Hermansyah, gue punya tebakan artis ya.
0: Oke.
1: Artis-artis apa? Artis-artis apa yang enak kalau jadi minuman?
0: Jadi minuman? Inkitaf, karena rambutnya warna hijau mirip kayak maca.
1: Salah.
0: Aduh, salah.
1: Masuk akal tapi salah.
0: Kayaknya Mas Serlimbat.
1: Salah
0: ya. Aduh, nggak tahu gua.
1: Jawabannya ini laki-laki kasep lah.
0: Siapa?
1: Hamis Daud dong. Lu ada kagak?
0: Iya, iya, ada.
1: Ada
0: lu. Lu tadi ini kan musisi apa namanya?
1: Artis
0: nasional.
1: Iya.
0: Gua artis internasional.
1: Wis.
0: Enggak mau kalah gua.
1: Oke, boleh.
0: Artis internasional siapa? Yang dia bawaannya pengen ke rumah mulu.
1: Artis internasional Agus Kuncoro.
0: Oh, salah.
1: Kaisar.
0: Ais, siapa itu?
1: Cesar.
0: Salah, kan internasional.
1: Oh, internasional ya. Internasional siapa ya? John Statham.
0: Enggak, salah.
1: Siapa dong?
0: Artis internasional yang bawaannya pengen ke rumah mulu.
1: Ya.
0: Zayn Malik.
1: Oke. Internasional gue juga punya.
0: Ya, yuk, sikat aja.
1: Oke, artis apa yang jago mabuk?
0: Wah. Yang jago mabuk?
1: Iya.
0: Siapa ya? Vincent Rompis.
1: Salah.
0: Desta.
1: Salah.
0: Vincent Rompis.
1: Udah tadi.
0: Desta.
1: Udah, kenapa dua itu mulu? Yang lain kan ada.
0: Oh iya.
1: Jaro Kuat.
0: Soleh Solihun.
1: Gak dong, jauh dong.
0: Aduh.
1: Internasional ini bro.
0: Oh, internasional, iya. Lu ngomong dong. Internasional. Oh ini
1: siapa?
0: Vincent Rompis.
1: Balik lagi bawang, namanya nama barat.
0: Desta.
1: Bukan.
0: Gak tahu.
1: Jawabannya adalah Taylor Swift.
0: Wah, Taylor Swift. Kebanyakan kali manggungnya sampai mabuk angin.
1: Iya. Mabuk panggung.
0: Iya. Coba gua ya. Oh, gua ada ini. Kalau ini boy band. Boy band luar, tapi bukan dari Korea ya.
1: Oke. Emang Korea enggak luar?
0: Iya, maksudnya iya.
1: Sensi lo ya sama
0: Barat. Enggak ada sensi ya. Sarangnya. Boy band dari barat. Yang dia itu petinggi-petinggi kantor. Ayo siapa?
1: Boyband yang jadi petinggi-petinggi. Boyband barat ya?
0: Iya, petinggi-petinggi kantor. Aduh.
1: Justin Bieber.
0: Wah, salah.
1: Vincent Rompis.
0: Yang tadi.
1: Apa ya? BMTH.
0: Wah, salah dong, itu band. Ini boyband.
1: Aduh, boyband barat tuh jarang tau.
0: Ada. Mau tahu?
1: Apa?
0: Boy band yang suka apa tadi?
1: Yang suka ngatur-ngatur orang. Apa? Boy band yang apa?
0: Petinggi-petinggi kantor.
1: Petinggi-petinggi kantor ya, suka nyuruh-nyuruh orang.
0: One Direction. Oh! One Direction
1: dong. Boy band apa yang suka dibalikin?
0: Boy band apa tuh?
1: One Direction.
0: Ah, ya Allah, Direction. Barangnya enggak sesuai.

0: Hai, gue Kejar Kesar.
1: Gue Devan Rashen.
2: Kita berdua sekarang lagi siaran pagi bener.
1: Makanya dengerin dong.
2: Kalau enggak, kita pulang nih.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk

0: 3 Kota Bandung.
1: Halo, selamat sekali lagi buat Aisyah. Nanti buat sobat Hits yang udah ngirimin tapi belum beruntung,
0: betul?
1: Nanti kita ya dicoba aja di minggu depan.
0: Iya, masih ada minggu depan lagi sampai kontrak kita habis.
1: Ah, kalau gitu sih nggak dapat dong. Ya nanti kita balik lagi pas aja di tamat minggu depan ya.
0: Yo, iya kalau gitu gue Devan Rashen nyaranin lu buat follow Instagram ya Hitsdikom Radio.
1: Ah, Kajar Kesar pamit.
0: Devan Rashen pamit.
1: Dan kita ketemu lagi di minggu depan
0: di pagi benar.
1: Pagi-pagi.
0: Benar-benar. Bye-bye.
2: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
3: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
2: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Aduh, lipstik gue offside nih. Bete deh.
1: Makanya mbak, spion itu dipakai buat lihat jalan, bukan buat lihat muka.
2: Sobat Hits, jangan lupa buat selalu cek kelengkapan kendaraan kita beserta fungsinya ya. Ngaca pas berkendara bisa bikin celaka loh. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan? 103.9 FM, Hits Unicom.

0: paling hits di Bandung.
1: Jumat berkah, selain dapat pahala, dapat kamu juga nggak ya?
0: Hits Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
1: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
3: Aman.
2: Ya udah, kita mulai. 3, 2, 1, on air.
0: Lokalan.
1: 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini barengan Viola Cintana lagi di pengunjung weekday ya minggu ini. Hari Jumat barengan Viola Cintana bakal ngapain? Seperti biasa aja sih sebenarnya, kita bakalan bahas-bahas tentang musisi di Kupas. Kupas musisi. Jadi lo bisa dengerin terus aja, di satu jamnya ada satu musisi. Musisi apa yang bakalan gue bahas? Nanti dengerin aja ya. Sekalian juga lo bisa request hits Indonesia favorite lo langsung ke WhatsApp di 0818-221039. Sekalian juga join live TikToknya ya di @hitsunicomradio. So gue tungguin sampai jam 12.

0: Masih mau ngehits? Abis yang ini ya, tetap di Hits List.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.
0: Masih kurang? Mau dengerin lagu lagi? Nih, kita putar ya. Cuma di Hits List.
2: Hits Unicom Radio.